0: Aduh, lipstik gue offside nih. Bete deh.
1: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
2: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
3: 103.9 FM. Sobat Hits, saya Samuel Cipta dan kamu sekarang lagi dengerin 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom
1: Radio. Indonesia ini bakal dapat armada baru, yaitu jet tempur dari Tiongkok.
2: Indonesia diperkirakan bakalan terima jet tempur baru dengan model Chengdu J-10CE dari Tiongkok pada April 2027, sob. Pesawat tempur generasi 4,5 ini menjadi bagian dari rencana pengadaan 42 unit pesawat tempur yang dikonfirmasi pemerintah pada bulan Oktober lalu.
1: Pengadaan ini memiliki anggaran sekitar 9 miliar dolar atau setara dengan 160 triliun rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung tentara negara Indonesia untuk menjaga ketersediaan alutsista militer yang ada.
2: Maung Bandung comeback lawan Port FC.
1: Persib Bandung berhasil mencuri kemenangan di markas Port FC dalam laga Asian Club Championship. Meskipun skor sempat tertinggal di menit ke-66 berkat Yudson Bell, Maung Bandung ini bangkit kembali di 4 menit terakhir lewat Mariano Peralta, Bergwijno dan juga Luca Menalo yang membobol gawang Port FC. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor akhir 1-3.
2: Berkat kemenangan ini, Persib Bandung menempati posisi kedua di klasemen grup B ASEAN Club Championship dengan 3 poin. Selanjutnya, Persib Bandung bakal melawan Dewa United di hari Minggu 11 Oktober 2026 di Laga Super League.
0: Nantikan Hits News berikutnya, cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.